0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman-teman, dimana pun kamu berada, 5 menit pagi Aksara dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi pagi ini, kita kembali dengerin dulu teman Pradua, akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini kita dengerin lagu dari daerah Papua, dia teman Pradua, ada Ermur Ermukim Squad ya, dengan lagunya Bersamus.

bola. Tahukah kamu, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dan segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai

0: Dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Satu gol, satu doa menggema
1: ke seluruh Indonesia. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
6: Tren apaan ini?
5: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
6: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
5: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
6: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
5: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak gaul.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa. Dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta, di tengah area yang kini dibangun Taman Indah. Ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, laki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Hai for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: FYI for yay info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for yay info. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sembilan dua pegang sama terbaik kamu. 55 menit tergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 saatnya Kanci pamit suara. Dan selanjutnya di Santai Siang kamu akan ditemani oleh Kalfi ya. Teman Pro 2 sampai pukul 15 nanti atau jam 3 sore. Kanci pamit suara. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Teman terbaik.

Teman Pro 2, kita ikuti info Pro 2 hari ini. Cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe Minggu 10 Mei 2026 pagi hingga menjelang siang diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Hal itu dikatakan oleh perakirawan BMKG Melita Francisca STR. Sementara pada siang hari hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Pada malam hari cuaca secara umum diperkirakan masih berawan tebal hingga hujan ringan. Dijelaskan pula suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 94%. Perkiraan tinggi gelombang laut diperkirakan Sangihe kata Christian menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,25 meter. Sementara itu cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari arah timur laut hingga kecepatan angin antara 5 hingga 15 km per jam. Informasi yang berikutnya, teman Pro 2, musisi lokal asal Kabupaten Kepulauan Sangihe Stinky Hormati kembali mencuri perhatian publik dengan merilis single teranyarnya yang berjudul

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga kegiatan tasyakuran harla Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom PC NU Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat terselenggara dengan baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan insyaallah akan sampai kepada kita yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah beliau. Pada kesempatan yang penuh hikmat ini, izinkan kami selaku ketua panitia menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tasyakuran Harla Nahdlatul Ulama dan Banon dengan mengusung tema Nahdlatul Ulama Sangihe Bangkit, Merawat Tradisi, Memperkuat Ukhuwah dan Meneguhkan Peran Umat untuk Daerah. Struktural Sehat, Kultural Kuat, Sosial Maslahat. Tema ini bukan sekedar slogan seremonial, melainkan refleksi atas tekad bersama untuk menghadirkan Nahdlatul Ulama yang semakin tertata secara organisasi, kokoh dalam menjaga tradisi Ahlu Sunnah wal Jamaah, serta nyata memberi manfaat sosial bagi masyarakat dan daerah. Harla Nahdlatul Ulama bukan hanya momentum mengenang sejarah panjang organisasi yang didirikan para muazzis, tetapi juga ruang konsolidasi moral, intelektual dan sosial agar Nahdlatul Ulama tetap relevan menjawab tentang zaman, tantangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi dan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Adapun tujuan kegiatan ini antara lain, pertama mensyukuri perjalanan pengabdian Nahdlatul Ulama beserta Badan Otonom, kedua mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangih yang sama-sama kita cintai. Yang ketiga, menguatkan sinergi antar struktur dan kader Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kepulauan Sangih. Keempat, merawat tradisi, keagamaan dan kearifan lokal yang moderat, toleran dan berakar budaya masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar menjaga identitas keislaman dan kebangsaan di tengah arus perubahan zaman. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dan gotong royong seluruh unsur panitia, pengurus, banon, para donatur, simpatisan serta dukungan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada saat hari ini, namun nantinya akan kami jelaskan pada surat pertanggungjawaban panitia di akhir kegiatan. Kami menyadari bahwa dalam proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dari sisi pelayanan, penyambutan maupun teknis pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih kami dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung serta berkontribusi demi suksesnya kegiatan ini. Segala bentuk pengabdian, dukungan dan keikhlasan menjadi amal jariah kita bersama-sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kami berharap momentum tasyakuran ini menjadi energi kebangkitan bagi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kepulauan Sangih untuk terus hadir sebagai kekuatan keagamaan, sosial dan kebangsaan yang teduh, moderat dan maslahat bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian penyampaian laporan panitia Masjid Yayasan Haji Munira 10 Mei 2026 tertanda ketua panitia. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Sudirman Adolong. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya prakata. Marilah sama-sama kita mendengarkan prakata oleh Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kami sapa dengan hormat, Bapak Tauhid Abbas BA. Disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Ketua NU Provinsi Sulawesi Utara Bapak Dr. Dr. Andes Kiai Haji Ilyas Taha MPD bersama Ibu. Yang kami hormati Bupati Kepulauan Sangihe yang dalam hal ini diwakili oleh asisten satu. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Kabupaten Sangihe atau yang mewakili. Yang kami hormati Pak Danlanal. Yang kami hormati Pak Kejari atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Ustaz Wahidin Mandahari SPDI. Yang kami hormati Bapak-bapak anggota DPR. Yang kami hormati Wakil Ketua Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pak Haji Adipati. Yang kami hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sangihe Bapak Ali Lintuhaseng. Yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Sangihe Pak Haji Takarondokan SPDI. Yang kami hormati Bapak-Bapak Imam, Bapak Ketua BTM yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Dinas yang Ibu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Kepala Dinas yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati warga Nahdiin yang sempat hadir pada kesempatan hari ini dari 8 MWC ya. 8 MWC yaitu Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, Manganitu Selatan, Tabukan Selatan, Tabukan Tengah, Tabukan Utara, kemudian Nusa Tabukan dengan Kecamatan Kendah. Ya, inilah 8 NWC. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya kami sampaikan hormat kepada Yayasan Hajah Munirah yang telah memberikan tempat kepada acara pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, terutama yang kami hormati Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sangihe. Yang kami hormati rombongan dari wilayah, ada Pak Sekretaris, ada Pak Korwil dan teman-teman yang lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama saya mengajak kepada kita sekalian untuk menyampaikan limpah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan tasyakuran Nahdlatul Ulama yang ke-100 tahun dan banon-banon yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sebagai Ketua PCNU Kabupaten Sangihe, saya mengajak kepada warga Nahdiin untuk selalu berikhtiar untuk bagaimana kita berpikir untuk memajukan NU yang ada di daerah kita. Ini suatu tema yang sudah dikemukakan pada hari ini, yaitu NU Sangihe Bangkit, merawat tradisi, memperkuat uhwa, meneguhkan peran umat untuk daerah yang tercinta ini. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini mengandung tanggung jawab yang kuat bagi kita semua, ya. Karena pada prinsipnya
apa yang tertuang di sini bukan hanya jadi hiasan pada siang hari ini. Ini memerlukan kesungguhan, tekad kita dan keikhlasan. Karena suatu organisasi tidak mungkin berjalan kalau kita tidak ada keikhlasan dan tidak ada persatuan antara kita. Ya. Karena suatu organisasi ini kita tidak bisa mengandalkan untuk sekelompok orang, apalagi hanya perorangan. Mari kita bekerja sama dengan ikhlas untuk bagaimana NU di Sangihe ini betul-betul bangkit. Dan pengurus PCNU sudah mengambil langkah-langkah untuk kegiatan selanjutnya, karena untuk kegiatan Khalaqah Jami'iyah dilaksanakan setiap 3 bulan sekali Pak Ketua Wilayah dan bergilir. Kali ini adalah giliran dari MWC Tahuna. Ya, ke depan akan kita gilir ke MWC yang lain. Kemudian selaku ketua saya menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah bersuar lelah untuk melaksanakan acara ini, karena saya tahu persis mereka cukup untuk bagaimana membangun suatu kebersamaan, dan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Karena saya tahu persis kami berangkat dari kegiatan ini dari nol, ya. Tapi alhamdulillah dengan kegigihan teman-teman panitia, acara ini bisa berjalan dengan baik, walaupun tentunya sebagai manusia banyak kekurangan, itu pun kita harus maklumi. Tapi menurut kami ini suatu sangat maksimal panitia sudah lakukan, ya. Kemudian saya mengajak juga kepada warga Nadien, bagaimana kita membangun sinergi dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Dari Muhammadiyah, dari Serikat Islam. Bulan lalu saya pernah berkenalkan dengan teman dari PD Muhammadiyah Sangihe, dengan ESI. Bagaimana kita bisa suatu saat kita melaksanakan kegiatan secara bersama-sama. Ya, NU, Muhammadiyah, kemudian Serikat Islam. Tujuannya apa? Kita menghilangkan pemahaman di bawah ini bahwa oh itu Muhammadiyah, oh itu NU, itu ESI. Kalau kita sudah dulu bersama mengadakan satu kegiatan kebersamaan, insya Allah hal-hal yang semacam ini kan tidak terjadi, ya. Karena persoalan di bawah ini, di akar rumput ini yang agak susah, yang kita harus kita selesaikan secara bersama-sama. Jangan karena perbedaan tidak bakunu, ya, tidak ini dan tidak itu, oh itu menjadi perpecahan di antara kita. Sedangkan ini umat ini di bawah ini menunggu terompe uluran tangan untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka. Ya, ini barangkali menjadi tugas kita semua. Barangkali ke depan ini kalau halal bihalal kita bikin sama-sama. Ya, kita undang dari wilayah ESI, dari Muhammadiyah, kemudian dari NU untuk kita bersama-sama untuk memecahkan masalah ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Padahal sesungguhnya apa yang jadi pertentangan semua punya dasar, ya. Cuma kadang-kadang tidak sampai kepada akar rumput. Ini yang jadi persoalan bagi kita semua, dan ini membutuhkan uluran tangan kita semua. Barangkali ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana yang sudah bersuah lelah untuk melaksanakan acara pada hari ini. Wallahu muwaffiqil aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu undangan yang kami hormati, demikianlah tadi prakata dari Ketua Tanfidzia Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah disampaikan oleh Bapak Tauhid Abbas BA. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya Mau'idzatil Hasanah dan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara yang kami sapa dengan hormat Dr. Dr. Andes Kiai Haji Ulias Taha MPD. Disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala maba'an. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bupati Kepulauan Sangihe yang diwakili oleh asisten satu, terima kasih atas kehadirannya Pak Asisten. Kemarin saya bertemu dengan Pak Bupati di acara pesta Pak Gubernur punya anak. Memang beliau menyampaikan tidak sempat kembali ke Sangihe sehingga akan mewakilkan. Terima kasih. Saya hormati Forkopimda dari kepolisian, dari kejaksaan, dari TNI, dari teman-teman sekalian. Yang saya hormati anggota dewan yang terhormat, yang saya hormati para pimpinan organisasi keagamaan, ketua majelis ulama, ketua Muhammadiyah, bahkan ketua PWM, salah satu ketua Pak Tahabas saya, Bapak Haji Adipati, Sutarji Adipati, yang saya hormati ketua Basnas, ini sahabat saya, Bapak Hasanuddin Takalondokan, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sangihe, Bapak Kusnadi. Ini kalau kakak ini sudah lupa begini bahaya ini. Yang saya hormati Ketua Syarikat Islam, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan, saya banggakan Sahibul Hajat, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sangihe, Bapak Haji Tauhid Abbas dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Rois Surya PCNU dan seluruh jajaran Surya, Ketua Muslimat dan seluruh jajaran. Ini Ketua Muslimat ini sudah jadi Kasubag TU Kementerian Haji. Mudah-mudahan kita doakan jadi Kepala Kantor Kementerian Haji. Lagi diperjuangkan untuk seluruh kepulauan ini nanti dipimpin oleh salah satu kantor Kepala Kantor Kementerian Haji. Ini sekarang masih bergabung di Manado. Harusnya idealnya untuk Kabupaten Sangihe, Sitaro sama Talaut itu satu Kementerian Agama, satu Kementerian Haji. Tapi masih bergabung ke Manado, halnya itu Pak Ibu Asiko masih dikaryakan di Kasubag TU. Nanti besok-besok insya Allah kita doakan jadi kepala kantor. Amin. Yang saya hormati dari pengurus MWC, ini seluruh MWC tadi hadir luar biasa, terima kasih. Pengurus lembaga, badan otonom lain, Ansor, ISNU, Pergunu, kemarin Pergunu baru dari sini melakukan konsolidasi. Seluruh lembaga badan otonom yang tidak bisa disebutkan satu persatu, IPLU, IPPNU, hadirin wal hadirat, wabil khusus lagi yang kami muliakan, pimpinan Yayasan Haji Haja Munira. Ini luar biasa, terima kasih tempatnya yang luar biasa. Saya yakin tidak hanya tempat yang diberikan, yang lain-lain berkaitan dengan pendukung tempat juga pasti diberikan. Terima kasih banyak ketua yayasannya. Saya bersama-sama teman-teman dari wilayah, Sekretaris Wilayah Pak Masri Sulaiman. Berdiri Pak Masri, ini Sekretaris Wilayah Pak Haji Masri Sulaiman. Wakil Ketua Bapak Ridho Hidayat, ini berdiri Pak Ridho, tidak asing lagi.
ini jadi Korwil NU Sangihe Talaut dan Sitaro. Jadi beliau ini koordinator wilayah, salah satu ketua. Lalu Bapak Pak Budi ini MPD wakil bendahara PW NU Sulawesi Utara, dan ada lagi mantan ketua IPNU Danu, ini yang sering pemegang Dikdaya, admin Dikdaya NU. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, kembali saya mengajak kita sekalian tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala perkenannya pada hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahmi dalam rangka tasakuran hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-100 yang dilaksanakan oleh keluarga besar NU Kabupaten Sangihe. Kalau sudah keluarga besar itu berarti mulai dari NU sampai badan otonom dan lembaganya. Oleh sebab itu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan tasyakuran ini. Meskipun memang ini agak terlambat, tetapi ini sudah dalam perencanaan. Ketua PC dan pengurus itu konsultasi dengan kami karena Harla NU itu tanggal 31 Januari. Tetapi karena berbagai hal mereka minta, Pak Ketua bagaimana kalau kami geser? Geser kapan? Puasa. Menjelang puasa. Begitu menjelang puasa tidak jadi lagi. Sesudah puasa. Nah, boleh. Asal jangan sesudah haji. Kalau sesudah haji berarti kita sudah merayakan Harla ke-101. Nah, maka alhamdulillah hari ini masih dalam rangkaian hari lahir NU yang ke-100 tahun menurut tahun miladiah. Jadi tahun miladiah itu 1926 dan hari ini 2026, itu artinya 100 tahun. Tetapi kalau dari hijriah itu sudah 103 tahun. Makanya pada 100 tahun menurut tahun hijriah itu sudah dilaksanakan secara besar-besaran di Solo oleh pengurus besar NU. Dan hari ini kita merayakan dalam tahun miladiah. Ini yang membedakan organisasi keagamaan dengan organisasi non keagamaan. Demikian juga Muhammadiyah, Syarikat Islam dan lain-lain. Itu ada tahun lahir hijriah dan tahun lahir miladiah. Sehingga kita berbeda perayaan tahunnya. Nah hari ini Sangihe keluarga besar NU itu merayakan perayaan miladiah yang 100 tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai kakak Nuil dan ketua PW NU Sulawesi Utara, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan tentu juga terima kasih kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran serta seluruh komponen masyarakat Sangihe yang telah mendukung acara ini. Terutama tadi yang disampaikan oleh Ketua PC, ini kehadiran dari seluruh pimpinan organisasi keagamaan yang ada di Kepulauan Sangihe ini, termasuk Muhammadiyah, Syarikat Islam, Majelis Ulama, Basnas, bahkan yang organisasi keagamaan lain, Dewan Masjid dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa hubungan antar organisasi keagamaan di Kepulauan Sangihe ini berjalan dengan sehat dan baik. Maka itu pesan-pesan yang disampaikan oleh Ketua PC NU tadi dalam sambutan beliau ini menjadi perhatian kita semua. Bagaimana yang sudah terbangun di tingkatan pengurusan, di tingkatan kabupaten, juga ini akan terjadi di akar rumput, di masyarakat bawah. Maka sebab itu himbauan tadi luar biasa, nanti kita akan bikin acara bersama.
sama. Ini saya kira ini luar biasa, nanti dari wilayah akan hadir baik NU, Muhammadiyah maupun Syarikat Islam. Lalu kita pertemukan, kita jelaskan seperti apa itu tradisi yang dilakukan oleh masing-masing organisasi, sehingga kita bisa saling menghargai. Ini kalau di Sangihe ini masih terjadi. Kalau di Manado sudah tidak terjadi lagi, Pak. Kalau di Manado itu, kalau dulu di Manado masih terjadi, orang saling mengejek. Misalnya, para pemuda itu, kalau di mana-mana terjadi perdebatan, orang yang kunut itu dianggap masyarakat kolot. Yang tidak kunut dianggap pemuda modern. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi yang begitu-begitu. Jadi kalau subuh nanti orang yang kunut itu dibilang tradisional dan lain-lain. Nah, sekarang Pak Sutarji agak berkurang. Ternyata begitu diteliti, kenapa berkurang? Karena hari ini dan kemarin itu berbeda. Kalau dulu itu para generasi muda Manado itu rajin sholat subuh. Jadi perdebatan kunut dan tidak kunut. Hari ini sudah tidak berdebat karena sudah kurang pemuda untuk sholat subuhnya. Nah, jadi tidak lagi berdebat antara siapa yang kunut dan tidak kunut. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, azan ya.

0: Allah Allah.
1: Ya baiklah Bapak dan Ibu sekalian, nanti siapa yang mau suka sholat silakan. Siapa yang masih menunggu selesai acara boleh, karena waktu zuhur itu agak sedikit panjang. Tetapi siapa yang ingin mendahulukan silakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jadi ini perbedaan yang ada di dalam organisasi keagamaan yang sering terjadi di kalangan umat kita. Maka saya menyambut baik apa yang menjadi tema yang diangkat oleh panitia dalam harlah tasakuran hari lahir Nahdlatul Ulama. Tema ini Pak Ketua PC ini tidak sederhana, ini luar biasa. Ini sangat komprehensif. Jadi apa namanya merawat tradisi dan memperkuat ukhuwah. Merawat tradisi ini menjadi kebiasaan dan menjadi budaya di warga Nahdiyin, sehingga tradisi-tradisi yang diwariskan oleh para muassis Nahdlatul Ulama ini tidak boleh hilang, tidak boleh putus, karena memang tradisi atau ajaran Islam yang dibawa oleh para pembawa Islam ke Indonesia ini melalui Wali Songo itu dijaga betul oleh warga Nahdlatul Ulama. Sehingga itulah yang kemudian di setiap kepengurusan ataupun di dalam kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama, tradisi-tradisi ini tidak boleh dihilangkan. Karena ini akan memperkuat eksistensi daripada organisasi Nahdlatul Ulama yang memang kehadiran Islam di bumi Nusantara ini memang membawa dengan irisan-irisan dengan budaya lokal. Sehingga itu tradisi-tradisi Islam yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama yang kemudian dikenalkan di seluruh sentor Nusantara ini dengan Islam Nusantara. Nah, bagaimana ajaran-ajaran Islam ini tidak keluar dari akar Islam, tetapi kemudian juga tidak menghilangkan akar-akar tradisi teristimewa tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ini yang kemudian memperkuat posisi Nahdlatul Ulama, dan bahkan menurut penelitian warga Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia ini sudah mencapai 60%. Jadi Pak Sutarji berarti ada 40% Muhammadiyah atau Muhammadiyah dan lain-lain gitu. Itu boleh dibantah, tidak apa-apa. Kalau Pak Sutarji dan teman-teman juga akan membuat penelitian, nanti akan dirilis bahwa ternyata warga Muhammadiyah 50%. Nah, nanti kami akan bikin penelitian lagi. Apakah yang dilakukan oleh penelitian lembaga penelitian selama ini yang menempatkan NU pada posisi 60% itu masih relevan atau tidak? Nah, ini. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, dari apa yang dirilis oleh lembaga penelitian tentang warga Nahdlatul itu bisa diyakini dan diyakini kebenarannya, karena memang NU itu dia dilihat daripada sisi pandangan, tiga sisi pandangan, yaitu pada fikrah Nahdiyin atau cara berfikir Nahdlatul Ulama atau manhaj Nahdlatul Ulama yang moderat, seimbang, toleran, iktidal. Nah, itu manhaj berfikir daripada Nahdlatul Ulama. NU itu kalau di dalam berfikir itu selalu memposisikan bagaimana pemikiran-pemikiran yang moderat itu menjadi pijakan utama. Meskipun pemikiran moderat ini sebetulnya menjadi cara berpikir seluruh organisasi keagamaan Islam, tetapi NU tetap meneguhkan di dalam tradisi berpikir, dalam manhaj pikirnya tetap menekankan itu, dan bahkan ini menjadi tradisi berpikirnya warga Nahdlatul Ulama. Maka ada orang kalau misalnya cara berpikirnya terlalu ekstrim atau cara bertindak bersikapnya radikal, itu pasti bukan NU. Kalau ada orang yang radikal, ada yang berpikir ekstremis, lalu dia bergabung di NU, maka harus diluruskan cara berpikirnya. Artinya apa? Orang radikal, orang ekstremis bisa saja ada dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Tetapi NU secara organisatoris, cara berpikir dan bertindaknya itu adalah anti-radikal dan anti-ekstremis, yang lebih dikenal dengan cara berpikir moderat. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, maka tradisi atau merawat tradisi ini menjadi satu kekuatan bagi Nahdlatul Ulama untuk tetap memastikan warganya dan seluruh orang-orang yang mengaku NU harus cara berpikirnya berpikir yang moderat. Ini yang membuat posisi NU menjadi kuat. Yang kedua, itu adalah tipe NU itu adalah di samping manhaj pikirnya atau fikrahnya, juga pada tradisi. Jadi ada tradisi NU atau amalia Nahdlatul Ulama. Maka Pak Sutarji gampang sekali melihat orang NU. Contoh, ketika sholat subuh, siapa yang kunut NU pasti, begitu kan? Ada yang tidak kunut berarti dia bukan NU. Nah, makanya kalau buat penelitian, datang sholat subuh, nanti kalau ada 2 shof atau ada 50 orang, ada 5 orang tidak kunut, pasti dia bukan NU. Pak, tapi ada juga orang NU tidak kunut, Pak. Bagaimana itu, Pak? Panggil, jelaskan, kan begitu. Jangan dipecat. Nanti Pak Sutarji mau ambil. Ajak dan jelaskan. Nah, mungkin amalia NU belum biasa dia lakukan. Nah, makanya. Jadi siapa yang suka tahlilan pasti NU. Pak, tapi ada yang tidak mau tahlilan tapi mau makan di tahlilan. Bagaimana itu? Tidak apa-apa. Berarti setengah NU, setengah Muhammadiyah. Tidak mau tahlilannya tapi mau makannya. Kan begitu. Tapi ada orang yang tidak mau tahlilannya juga tidak mau makannya. Itu asli Muhammadiyah. Begitu Pak Tarji ya. Nah, kalau Pak Tarji ini masih setengah-setengah. Artinya, kalau ada anaknya masuk NU masih bolehlah. Tidak apa-apa. Nah, jadi amalia Nahdlatul Ulama itu akan terlihat. Salawatan, tadi kita, setelah Indonesia Raya, lalu kemudian mengumandangkan salawat. Nah, ini tradisi NU. Arwah, sholat 20, nah, tapi ini sholat ini juga, kalau sholat taruh ini sudah tidak bisa jadi ukuran, Pak

0: Mudah-mudahan suara saya tidak kedengaran di dalam ya. Tidak kedengaran ya, mudah-mudahan. Kalau kedengaran nanti mengganggu orang sholat. Ya, ini kan di luar sini ya. Jadi di dalam tidak kedengaran, mudah-mudahan. Mohon maaf Pak Imam kalau kedengaran di sana kasih tahu. Ya. Nah, jadi itu amalia Nahdlatul Ulama. Nah, tapi kalau untuk sholat tarwih 20 dengan 8 memang agak sulit untuk membedakan NU Muhammadiyah. Kadang-kadang orang NU paling banyak sholat 8-nya daripada NU Muhammadiyah. Orang tanya masalah. Jangankan Pak, ini kami sholat di kantor NU kemarin, ini satu bulan itu 30 hari puasa, kami 25 hari itu bikin buka puasa dan tarwih di kantor NU di Sulawesi Utara. Masih ada satu orang, dua orang atau satu orang, satu orang saja ya, hampir direkomendasi dipecat. Kenapa? Kok kami sholatnya di NU, loh dia berani-beraninya sholat 8, tidak mau sholat 20. Bilang, ini sudah keterlaluan ini Pak. Ketua bilang, Pak Masri bilang, ini sudah keterlaluan Pak. Sudah di kantor NU lekong, kalau kok di kantor Muhammadiyah, dia sholat 8, dapat apa? Bisa ditolerir. Nah memang ini agak sulit mau dipetakan Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak apa-apa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua PC Pak Abbas tadi, Pak Tauhid, itu bahwa ini apa namanya hal-hal yang sifatnya hilafiah yang masih bisa diperdebatkan dan sesuatu yang bukan wajib. Jadi tidak apa-apa. Nah, tidak terlalu substansi, tetapi sebagai orang yang memiliki prinsip di dalam organisasi tentu ini menjadi pegangan. Pegangan saja untuk penguat. Meskipun bukan kewajiban. Nah, maka kadang-kadang saya bilang tadi ada orang NU yang justru banyak yang sholat 8. Alasannya simpel. Pak, sejam 10 malam 8 jo. Pak, kita orang ada kegiatan sebentar 8 jo kuat. Ini luar biasa juga ini pengaruh 8-20 ini. Tetapi tidak apa-apa. Ini adalah masalah-masalah yang tidak perlu diperdebatkan. Makanya tadi disampaikan di akar rumput kita jelaskan bahwa hal-hal seperti itu tidak perlu harus dibahas sampai detail lalu kemudian bisa memperkeruh hubungan antar sesama umat Islam. Nah ini tugas kita, MWC ranting, ini tugasnya itu. Biarlah yang sifatnya kebijakan-kebijakan, sifatnya kebijakan umum itu di tingkat pengurus cabang. Tetapi hal-hal yang sifatnya ke bawah, yang sangat teknis ke bawah itu menjadi urusan daripada majelis wakil cabang di tingkat kecamatan. Berikan pemahaman kepada masyarakat, berikan pemahaman kepada umat. Agar apa Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa diangkat di dalam tema itu, tradisi bisa terawat, tetapi juga uhuah bisa kuat. Untuk apa kita merawat tradisi, lalu uhuah antar umat Islam atau uhuah Islamnya kita tidak kuat, uhuah Islamnya kita retak. Tidak ada guna kita mempertahankan tradisi, Bapak Ibu sekalian. Maka orang NU yang baik itu adalah tradisinya kuat, dia rawat, tradisi Nahdiin dia rawat, tetapi juga uhuwa dia jaga. Tidak boleh kemudian merawat tradisi yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama, tetapi hubungan antar sesama saudara tidak baik. Ini hubungan dengan sesama Islam tidak baik hanya karena perbedaan bendera. Mohon maaf pengurus PKB yang saya hormati ini ya, karena sudah bicara perbedaan bendera saya ingat PKB. Ya, karena pasti PKB banyak membantu ini ya. Jadi makanya jangan lupa. Tetapi juga dari partai lain saya tidak bisa lewatkan juga. Dari Golkar ada, dari Nasdem, ketua KKIY, Terima kasih kehadirannya. Ya, saya juga ini ketua KKIG Sulawesi Utara, Pak. Jadi melekat 3-in-1, 3 dalam 1, Kakanwil, Ketua NU, Ketua KKIG. Jadi ini Pak Hasanuddin begitu. Ya, mudah-mudahan tetap Allah berikan kekuatan, kesehatan, keafiatan untuk memimpin ketiga organisasi. Kalau yang satu Kakanwil itu ada batasnya, batas usia, umur. Tetapi yang dua NU dan KKIG sepanjang warga masih suka boleh, tanpa dibatasi umur, kan begitu ya. Nah, makanya yang satu bisa hilang seperti Pak Hasanuddin dengan Pak Sutarji, karena usia biar masih mau sudah tidak bisa lagi, itu namanya usia pensiun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa merawat tradisi, tetapi juga kita tidak boleh menafikan ukhuwah Islamiyah. Apalagi kemudian ukhuwah insaniyah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Makanya cara berpikir NU, di samping kita memiliki amalia-amalia Nahdlatul Ulama yang sifatnya tradisional, lalu kemudian ada yang namanya manhaj pikir NU tadi, yaitu bahwa jangankan kita merawat ukhuwah Islamiyah antar sesama penganut umat Islam, NU pun menganjurkan yang namanya ukhuwah wataniyah. Jadi cinta atau ukhuwah sesama anak bangsa, ukhuwah insaniyah, ukhuwah sesama manusia, tanpa membedakan agama, suku, dan etnis atau golongan. Nah, ini yang menjadi satu kekuatan NU yang sampai pada usia 100 tahun ini, satu abad itu tetap harus dijaga. Maka olehnya itu Bapak dan Ibu sekalian, para muslimat ini begitu banyak yang hadir, mari kita betul-betul kemudian apa yang tema yang diangkat pada hari ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita, itu diciptakan oleh Tuhan yang satu. Kita boleh berbeda warna kulit, berbeda golongan, berbeda agama, tetapi yang menciptakan kita itu satu Tuhan. Saya di mana-mana, kemarin saya ceramah di UNIMA, Universitas Negeri Manado. Saya sampaikan, karena rektornya orang Kristen, saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini Tuhan ciptakan dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tetapi kemudian ingat, Tuhan itu akan menjatuhkan kita pada tempat yang paling hina. Illal ladina amanu wa amilus solihah. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Allah tidak menyebutkan summa kecuali agama Islam, kecuali agamanya apa? Tetapi iman dan amal saleh. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Siapa yang imannya paling baik dan siapa amal solehnya paling banyak, itulah orang-orang yang kemudian tadi dalam penjagaan kesempurnaan ciptaan. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, organisasi ini adalah tempat kita untuk memperkuat posisi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Bukan justru akan menafikan keberadaan kita sebagai manusia yang sempurna. Kalau kita ketika kita berada dalam satu kelompok, berada dalam satu organisasi, lalu justru kemudian menafikan kesempurnaan ciptaan kita, ciptaan Allah ini, yaitu membuat orang tidak senang, menjadikan orang lain membenci kita, atau sebaliknya kita membangun kebencian-kebencian kepada kelompok-kelompok lain. Maka ini justru menafikan tadi kesempurnaan ciptaan Allah. Maka kalau kita kemudian tidak mau Allah campakkan pada tempat yang paling hina, maka bangunlah ukhuwah. Ukhuwah itulah menjadi tolok ukur daripada kita melaksanakan amal-amal soleh. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Maka saya katakan kepada semua orang, apa yang membuat kita menjadi sombong lalu kemudian menjadi orang yang paling benar di antara orang-orang yang ada di muka bumi ini, kalau kemudian Tuhan yang menciptakan kita itu satu. Orang yang menciptakan orang Islam, ya Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang Maha Esa. Yang menciptakan orang Kristen, itu Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Bayangkan kalau Tuhan kita berbeda, Pak. Tuhan orang Kristen berbeda dengan Tuhan orang Islam. Nanti ada persaingan terhadap ciptaan. Nanti orang Islam, Tuhan orang Islam bikin ciptaannya seperti apa? Nanti Tuhan orang Kristen, tunggu, nanti kita ciptakan yang lebih baik daripada ciptaan Tuhan orang Islam. Tapi kan nyatanya tidak, Bapak Ibu sekalian. Kita lahir tetap namanya manusia. Kita tetap lahir memiliki bentuk yang sama. Kepala tetap di atas, kaki di bawah. Tidak ada orang Tuhan menciptakan kakinya jadi di atas lalu kemudian kepalanya di bawah. Kalaupun terjadi perpindahan-perpindahan, ada kaki tiga, tangan tiga, tidak ada kaki, itu sudah bagian daripada bagaimana proses penciptaan, apa proses ilmu kedokteran dalam proses perkembangan janin. Tetapi sesungguhnya Tuhan yang menciptakan itu Tuhan yang satu. Hanya satu.
1: Iya, teman Pradua, di tahunnya dan sekitarnya 4 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kamu tetap setia di Sma 2 FM, teman terbaik kamu. Dan seperti apa teman Pradua di Hotel Hayana dalam rangka tasyukuran Nahdlatul Ulama ya di hari ini, ada Kak Mila di sana. Halo Kak Mila.
2: Iya, demikian pendengar Pro 2 siaran langsung tasyakuran hari lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun bersama seluruh Banom yang tentunya berlangsung dengan penuh hikmat, kebersamaan yang sangat terasa dan juga semangat persatuan. Semoga di usia satu abad ini tentunya Nahdlatul Ulama senantiasa menjadi pelopor dalam menjaga nilai-nilai keislaman, kebangsaan, serta terus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saya Milania Dava Ramadhani, tentunya bersama tim yang bertugas, pamit undur diri dari lokasi acara. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olvi.
3: Stay tuned on Prodwave.
4: Teman terbaik kamu.

Cut.

Tahun ini dan sekitarnya. Terima kasih untuk kamu yang masih setia di 92 FM, teman terbaik kamu di hari ini ya, teman perdua, hari Minggu, di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Kita ke informasi, teman perdua.

Mandir Gentara atau Taman Pesawat di kawasan Lanut Supadio, Kabupaten Kubu Raya, menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga. Dan ternyata kawasan ini adalah kawasan ruang publik yang hanya dibuka setiap Sabtu dan Minggu. Itu ramai dikunjungi masyarakat, terutama saat malam Minggu. Beragam kuliner UMKM, mulai dari makanan hingga minuman, tersedia di kawasan Adir Gentara dengan harga yang berbeda.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Teman Pradu sebanyak 150 usaha mikro kecil dan menengah halal unggulan ditampilkan dalam ajang Kalafix 2026 di Kalimantan Timur. Nah, kegiatan ini Teman Pradu menjadi etalase produk lokal sekaligus upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah berbasis UMKM di daerah. Ratusan UMKM tersebut merupakan hasil kurasi dan telah mengantongi sertifikat halal. Produk yang dipamerkan mencakup berbagai sektor mulai dari kuliner, fashion, hingga kerajinan yang menunjukkan kualitas serta daya saing pelaku usaha lokal. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan menyampaikan kehadiran 150 UMKM ini menjadi bukti nyata komitmen dalam mendorong pengembangan ekonomi halal. Menurutnya UMKM memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Ca. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan,

0: Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Dengan tahun ini dengan semangat pembinaan karakter ya, sekaligus peningkatan prestasi olahraga usia muda. Ketua Forum Sepak Bola Generasi Indonesia Jawa Barat Kunto Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar kompetisi melainkan wadah berkelanjutan yang telah berjalan hampir 4 tahun untuk mendidik generasi muda agar berkarakter sekaligus berprestasi. Nah, teman Pradua, menurut Kunto, tujuan utama Forski adalah mendidik anak-anak agar kelak menjadi pribadi yang berkarakter, bahkan bisa menjadi ustadz atau mubalig di lingkungannya. Namun melalui sepak bola, anak-anak juga dilatih untuk menahan emosi, menjaga kebersihan, kekompakan, dan kerukunan. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Okay, teman Pro 2 di tahunnya dan sekitarnya saat ini sudah 3 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya, teman Pro 2 dari Palu, dengan judul Tadulu Aku yang dibawakan oleh The Box. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

56 menit dari pukul 14, teman Pro 2, satu lagu terakhir ya untuk kesempatan siar saya hari ini di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita akan ikuti Indonesia Top 20 Nasional, dilanjutkan dengan Internasional Top 20 Nasional. Saya Olvi pamit, terima kasih dan selamat beraktivitas.

keren banget ya. Apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat. Baca buku apa? Baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya.

0: kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu.
1: Keren ya.
0: Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
2: Number 14.

0: naik satu peringkat aja teman Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: pas minggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chartnya juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: Senja Sudut Kota, posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA, posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu, posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Toh Pati dan Nadif Basalama dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, gue Ella Negrisandaru menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart, sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: masa ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman produ, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Secara teman berdua di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: Peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman produa yang memasuki minggu kesembilannya, ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: kedua bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: malam di Indra Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

from the number 10. Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number

0: Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Alan di Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Alan di Krisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM. Info Pro 2.

0: duel.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Taman Produa, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

0: Informasi pertama, Taman Prodo Cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe Minggu 10 Mei 2026 pagi menjelang siang hari diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Hal itu dikatakan oleh perakirawan BMKG Melita Francisca STR. Sementara itu, Taman Prodo pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan dengan intensitas ringan juga sedang. Pada malam hari cuaca secara umum diperkirakan masih berawan tebal hingga hujan ringan. Taman Prodo juga dijelaskan pula suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 94%. Sementara itu cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan angin antara 5 hingga 15 km per jam.
1: Info Prodo 2.

0: Informasi kedua, teman Prodo musisi lokal asal Kabupaten Kepulauan Sangihe, Stinky Hormati, kembali mencuri perhatian publik dengan merilis single terbarunya yang berjudul cukup unik, yakni My Love Ranitidit. Dan teman Prodo, penggunaan nama obat lambung sebagai judul lagu ini menjadi cara Stinky mengekspresikan melalui pendekatan komedi yang segar. Dalam program Sore Ceria di Pro 2 RRI tahunnya Sabtu 9 Mei 2026, Stinky mengungkapkan bahwa inspirasi lagu ini datang secara spontan dan viral di sosial media Facebook tentang tato nama kekasih yang sudah putus. Dan teman Prodo, berbeda dengan karya-karya sebelumnya dengan lagu My Love Ranitidin, Stinky melakukan eksperimen dari sisi musikalitas. Dan ia memilih tempo yang lebih cepat dengan sentuhan irama caca dan teknik vokal yang dibuat lebih jenaka agar unsur komedinya lebih terasa. Meski baru dirilis 3 hari yang lalu, respon masyarakat terhadap lagu ini sangat positif, teman Prodo. Terutama di platform media sosial, Stinky menyebutkan bahwa cuplikan video klipnya telah ditonton lebih dari 4.300 kali di Facebook dalam waktu singkat dan melampaui statistik di kanal YouTube-nya. Dan melalui lagu ini, teman Prodo ya berharap musisi lokal Sangihe terus berani bereksperimen dengan ide-ide kreatif yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Baginya, kreativitas tidak terbatas pada hal-hal serius, namun hal sederhana seperti nama obat pun bisa bertransformasi menjadi sebuah karya seni yang menghibur.
1: Info Pro 2.
0: Demikian info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Minggu 10 Mei 2026, dan selamat sore.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu

ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu, Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan bareng Ami, teman Prodo yang akan temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita di menit ke-30 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan Ami informasikan untuk Adzan Maghrib wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya. Hari ini Minggu 10 Mei 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.46. Sekali lagi teman Prodo, untuk Adzan Maghrib wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.46. Dan teman Prodo, satu informasi Ami hadirkan ke ruang dengar kamu dari rri.co.id. Teman Prodo, banyak orang masih menganggap sepele aktivitas jalan kaki, and then nyatanya jalan kaki walau 30 menit saja sudah memberikan banyak manfaat, teman Prodo. Dan aktivitas ini ternyata ampuh bantu cegah stres dan juga diabetes. And then jika dilakukan secara rutin setiap hari, teman Prodo, jalan kaki mungkin terkesan ringan dibanding olahraga lainnya seperti lari, teman Prodo. Padahal aktivitas ini juga bisa memiliki efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik berat lainnya. Meski begitu juga, jalan kaki rutin harus disertai gaya hidup sehat, teman Prodo, agar manfaatnya semakin terasa. Dan beberapa keuntungan lainnya yang bakal kamu dapatkan, teman Prodo, kalau kamu rajin jalan kaki setiap hari. Yang pertama, menurunkan berat badan. Nah, teman Prodo, jalan kaki 30 menit setiap hari bisa membakar 150 kalori. Bayangkan jika kamu jalan kaki hampir sejam atau 2 jam, teman Prodo, kira-kira berapa kalori nih yang kamu bakar, atau berapa kalori yang juga kamu keluarkan setiap kamu jalan kaki, teman Prodo. Menariknya, olahraga ringan ini sangat aman bagi ibu yang ingin mengecilkan perut setelah melahirkan, teman Prodo. Juga yang kedua, bikin badan lebih segar. Yang ketiga, jaga tulang tetap kuat. Yang keempat, tingkatkan sistem kekebalan alami. Dan yang kelima, buat mood kamu tetap stabil, teman Prodo. Juga menjaga kadar gula darah, turunkan risiko penyakit jantung. Buat kamu yang masih penasaran dengan manfaat-manfaat lainnya, teman Prodo, kamu bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

mewakili pimpinan dan juga karyawan-karyawati RRI tahunnya mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang memelihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Saya Margaret Tanti SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara, tetap di udara.

Saya Iputu Anom Dharmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan momen.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu dan teman Prodo 9 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pembalap dan TikTok berisiko kehilangan kursi Formula E Gen 4 musim depan. Kontraknya bersama tim Cupra Kiro berakhir akhir musim ini. Dan teman Prodo dilansir dari motorsport.com hingga Mei 2026, TikTok belum mendapat tawaran pasti untuk era Gen 4. Sementara itu beberapa pembalap lain justru sudah mulai melakukan tes mobil generasi terbaru dengan Formula E tersebut. Dan teman produk TikTok mengaku frustasi dengan situasi kontraknya bersama Cupra Kiro dan yang merasa tidak tahu menahu dan belum mendapat kejelasan mengenai masa depannya di tim tersebut. Dan teman produk pada ajang balapan MSA 2015, TikTok pernah melancarkan aksi berbahaya saat dirinya menabrakkan mobilnya dengan pembalap lain secara sengaja. Dan akhirnya mendapat skorsing berat yakni larangan balapan selama 2 tahun. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

0: Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh.
1: Produ FM. Samantha.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
2: Aku selalu salah tingkah.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Produ FM teman terbaik kamu, 32 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan dua korban erupsi Gunung Dukono yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan Minggu 10 Mei 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dan tertimbun material abu vulkanik. Dengan penemuan dua jenazah tersebut, teman Produ, maka seluruh korban hilang telah ditemukan, sehingga operasi pencarian dan pertolongan tim SAR resmi ditutup. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan sebelumnya tim SAR gabungan menemukan satu korban perempuan WNI berinisial E dalam kondisi meninggal dunia. Dan teman Produ, penemuan dua korban terakhir memastikan seluruh korban hilang telah ditemukan. Dan dua korban terakhir yang ditemukan masing-masing berinisial HWKT 30 tahun WNA laki-laki dan SMBAH. WNA laki-laki teman Produa setelah ditemukan seluruh jenazah dievakuasi menuju pos penanganan darurat erupsi sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo. Pencarian hari ketiga disebut lebih terarah setelah tim SAR menandai titik yang diduga lokasi korban tertimbun material pasir vulkanik menggunakan koordinat GPS pada operasi sebelumnya. Dan teman Produa, aktivitas erupsi Gunung Dukono yang masih fluktuatif juga membuat proses evakuasi harus dilakukan dengan sangat berhati-hati demi keselamatan personel. Pada hari ketiga pencarian, sebanyak 98 personel tim SAR gabungan diterjunkan dan dibagi dalam 4 regu. So, teman Produ, selain 3 korban meninggal dunia, sebanyak 15 orang lainnya berhasil ditemukan selamat. Dan korban selamat terdiri dari WNA asal Singapura dan WNI. Informasi selengkapnya teman Produ dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Mungkin

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM. Teman terbaik kamu, teman Prodo, grup pop legendaris asal Irlandia. Westlife akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Dan teman Prodo, konser ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, teman Prodo, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show atau pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Dan hal ini menjadikan konser terbesar mereka di wilayah tersebut. Teman Prodo menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang paling besar. Dan menurut pihak promotor Sound Rate dan juga Vola GoPro, pemilihan stadion utama GBK merupakan permintaan langsung dari para personel Westlife. Dan para member teman Prodo sangat terkesan dengan kemegahan dari Gelora Bung Karno saat mereka melakukan soundcheck di stadion itu pada tahun 2023 lalu. And then teman Prodo, sesuai dengan pengumuman resmi di akun media sosial, mereka akan tampil dalam format 3 orang, yakni Shin Villan, Nicky, dan juga Kian Egan. Sementara itu juga teman Prodo, Mark dipastikan absen dari tour ini karena masih fokus pada masa pemulihan kesehatannya. Meskipun tanpa Mark, teman Prodo, grup ini berjanji akan memberikan pertunjukan terbaik dengan skala produksi yang jauh lebih besar dibanding tour-tour sebelumnya. And then penjualan tiket akan dibuka menjadi 2 tahap teman Prodo, di antaranya promotor pre-sale 21 Mei hingga 22 Mei dan general sale mulai 23 Mei 2026. Buat kamu pecinta Westlife, teman Prodo, jangan sampai ketinggalan, atau mungkin yang punya keinginan untuk nonton langsung bisa juga ya teman Prodo. Dan buat kamu yang masih ingin tahu update informasi selengkapnya, informasi ini di rri.co.id.

Teman Perduni menit keempat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Ami hadirkan lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Perduni kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan This Is Quad El Pama dari El Pama Prison. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Are ti ti ti ti.
1: Kakak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
2: Itu bukan monyet, Bi, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 35 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, film Salmok G. Weisperi mencatat pencapaian besar di box office Korea Selatan setelah berhasil menembus 3 juta penonton. Dan film horor tersebut kini berpeluang menjadi film horor Korea paling laris sepanjang masa. Dan teman produk, berdasarkan data Korean Film Minggu 10 Mei 2026, film ini mencapai angka tersebut hanya dalam waktu kurang dari 33 hari, teman produk. Dan pencapaian itu didapat sejak tayang perdana 8 April 2026, membuat film ini menjadi salah satu film dengan penonton tercepat. Dan sebelumnya, teman produk, film ini juga berhasil melampaui jumlah penonton dari yang mengumpulkan 2,68 juta penonton. Kini film tersebut menempati posisi kedua sebagai film horor Korea dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah. And then saat ini rekor tertinggi masih dipegang oleh A Tale of Two Sisters dengan 3,14 juta penonton selama masa penayangannya. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

0: Ini yang gegot ya?
1: Tadi lah nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi piala dunia paling luas dalam sejarah. Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan waktunya Ami pamit. Teman Prodo, terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Dan teman Prodo, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti Indonesia Pro Indi edisi hari ini. Dan setelah Indonesia Pro Indi, ada Kak Julvan yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Ini masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Saat malam Info Pro 2 bersama saya Jevan Gafar, teman Pro 2 dari rri.co.id. Nah, grup ya 6 atlet. Sebanyak 6 atlet panjat tebing Indonesia berhasil lolos ke babak final nomor speed or climbing series di Wujiang, Tiongkok pada Minggu 10 Mei 2026. Mereka terdiri dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Raharjati Nur Samsa menorehkan waktu tercepat 4,84 detik. Kiromal Katibin 4,87 detik. Aditya Tri Syahria 4,88 detik. Fedrik Leonardo 4,88 detik di babak kualifikasi putra. Di nomor putri, Desak Maderita mencatatkan waktu 6,37 detik dan bertengger di peringkat 5. Sementara Rajia Salsabila menorehkan waktu 6,84 detik di peringkat 12. Asisten pelatih Fitriani mengungkapkan tidak ada cara lain untuk mencapai kesuksesan selain kerja keras karena persaingan di nomor speed saat ini sangatlah ketat. Nomor speed diprediksi menjadi nomor yang panas dengan persaingan super ketat setelah atlet Tiongkok Zhao Yicheng memecahkan rekor dunia 4,58 detik. Pelatih speed Indonesia Galar Pandu Asmoro mengingatkan atletnya untuk tetap fokus pada lomba karena ajang ini juga persiapan Asian Games di Nagoya, Jepang pada September 2026. Babak final akan digelar di hari yang sama. Pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube World Climbing. Para atlet Indonesia yang lolos akan memberikan penampilan lebih baik di babak final untuk meraih kemenangan.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2 grup pop legendaris asal Irlandia Westlife akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife The Anniversary World Tour. Konser ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show atau pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Hal ini menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah tersebut, menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Menurut pihak promotor, Sound Rhythm dan Vola GoPro, pemilihan stadion utama GBK merupakan permintaan langsung dari para personil Westlife. Wah, para member Westlife sangat terkesan dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan soundcheck di stadion itu pada tahun 2023 lalu. Sekian info Pro 2 malam ini, saya Jovan Gafar. Selamat malam.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, sebelum kita akan lanjut untuk jaga malam weekend di hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026, saya akan ajak teman Pro 2 untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik. Dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2 kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, Papa Mama Pung Pasang, WSO featuring Kai Hulu. Dan ini dia lagunya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya

bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Margaret Tanti SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara,

Saya Iputu Anom Darmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara, tetap di udara.

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan momen

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Nah, teman perdua, kenapa ya harus ini kayak apa ya? Kayak kita harus ikut kayak apa? Aktif gitu ya di komunitas. Nah, mungkin ya pastinya bikin-bikin sebenarnya sih bikin hidup kita tuh lebih ini ya. Lebih produktif ya. Ya minimal ya enggak overthinking. Oke. Nah, hari ini kita ini banyak yang tanyain ya, penting enggak sih ikut komunitas di tengah jadwal yang sudah sangat padat gitu ya. Jadi jujur aja ya teman perdua, kadang kita merasa cukup rebahan sambil scrolling TikTok aja udah me time. Tapi sadar enggak sih kita ini makhluk sosial ya guys. Nah, ikut komunitas itu bukan cuma soal nambah kegiatan biar kelihatan sibuk atau apa ya, biar kelihatan keren, bukan ya guys. Nah, alasan pertama kenapa kamu harus gabung komunitas itu adalah di komunitas itu kamu ketemu orang-orang yang frekuensinya sama. Ya kalau motor ya motor pastinya ya. Kalau gamers ya game-game lah pastinya. Atau fotografi ya fotografi. Gitu-gitu sih. Nah, jadi apa ya? Kalau kamu suka apa? Kamu pilih aja kamu suka ini. Kayaknya ada deh di sini ya di Kota Tahuna tuh ada ya komunitasnya ya. Nah, jadi di kamu bakal merasa apa ya, kayak aneh kalau bahas hal-hal spesifik yang mungkin teman di sekolah kamu atau teman nongkrong kamu tuh gak paham pastinya ya. Nah, jadi nih teman pro 2, poin yang kedua adalah ini skill upgrade dan networking ini yang mahal ya di komunitas. Jadi kamu itu bisa belajar banyak hal yang tidak diajarin di kelas. Nah, dari cara public speaking, event organizing, kemudian sampai gimana caranya menghadapi orang yang sifatnya beda-beda, itu bakal berasa ya. Dan ingat ya teman pro 2, banyak banget apa ya, kayak info-info kerjaan, info ya istilahnya atau kolaborasi keren itu datangnya dari obrolan-obrolan santai di komunitas. Nah, daripada waktu kamu habis buat apa ya, scrolling-scrolling gak jelas, mending dipakai buat bangun koneksi yang bisa membantu ya karir kamu, sekolah kamu, perjalanan kehidupan kamu juga ke depannya seperti apa ya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah tadi. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Radio.

Rode Reni Tahunan Teman Terbaik Kamu. Kali ini kita di cerita penutup hari, dan pastinya kita juga buka buat kamu yang mau pada cerita, mau pada request lagu favorit kamu untuk kamu dengerin sekarang. Jadi teman penutup hari juga ya. Ya gak kerasa ya teman Pro 2. Ya saat ini jam menunjukkan pukul 22:10 nih waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menutup hari minggu kamu ya, pastinya ya gak semua orang itu bisa menikmati ya. Ada yang mungkin masih terjaga, ya entah lagi prepare nih buat tugas besok mau pada ujian, buat yang sekolah ya, yang ada tugas-tugas kampus juga, yang pokoknya macam-macam deh. Ada yang mungkin lagi pada bengong nih ngeliatin langit-langit kamar sambil mikirin si dia ya. Oke, teman Pro 2 ya, pastinya selamat datang di ini satu jam terakhir nih untuk kita interaksi ya. Nanti kalau dari pukul 23 sampai pukul 24 itu bakal kami Pro 2 bakal puterin lagu ya, dan lagu Indonesia dan internasional mancanegara. Oke, kita di cerita penutup hari. Dan nah, gimana hari kamu nih? Kalau kamu bilang capek ya, it's okay, aman aja ya. Kadang kita juga cuma butuh satu momen ya teman Pro 2 buat kayak apa ya, kayak narik napas panjang gitu ya. Dan mungkin ada hal yang mau diungkapkan ke diri kita ya, ke diri kita sendiri kalau kita sudah berjuang hebat ya hari ini ya. Oke, malam ini apa ya teman Pro 2, pingin apa ya, kayak jadi suara yang menemani kamu teman Pro 2 ya, nanti sampai mata kamu benar-benar pingin tidur gitu ya. Oke, jadi yang mau pada ikutan request lagu, kamu bisa join sekarang lewat WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Kamu juga bisa cerita apa aja, cerita kamu yang udah kamu lewati, kamu lalui ya hari ini. Kalau aku sih, kalau cerita tentang hari ini, apa ya tadi ya? Oh, ini nih. Ikut ini jalan-jalan sore atau olahraga sore ya, jogging gitu ya. Wah, bahannya jam-jam sekarang ngantuk, pasti ngantuk ya. Nah, jadi coba ya teman Pro 2. Dan dari berbagai macam riset, dari berbagai macam cerita juga ya, ternyata itu dari sesama teman-teman yang ketemu di jalan saat jogging, di situ ada mungkin ada cerita-cerita sedikit dengan katanya nggak semua orang itu bisa melalui ataupun bisa ikut dengan mudah bahwa mau mantapkan dia untuk jogging gitu ya, atau untuk jalan-jalan sehat gitu ya di sore atau di pagi hari ya teman. Ternyata benar teman Pro 2, yang hal pertama itu yang kita bakal ngalahin bukan mengajak orang lain sih, tapi lebih ke diri kita sendiri ya. Kita mau pada ajak diri kita tuh untuk ayo turun, ayo olahraga, ayo jalan sehat, ayo jogging. Wah, susahnya ya teman Pro 2 ya. Aduh, apalagi kalau tubuh udah kena bantal. Aduh, jadi malas ya untuk olahraga, jalan sehat sore-sore ya, atau mau jogging. Serius. Tapi di saat kalau kamu lawan itu, wah, sudahlah. Pokoknya itu kamu fokus aja, konsisten aja ya. Itu pelan-pelan akan mengikis keegoan kamu tuh, malas-malasannya kamu ya.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung

Pro dari Rita Huna, teman terbaik kamu. Dan masih di cerita penutup hari. Ya, sembari kamu bisa request lagu favorit kamu ya. Oke, di sini ada lagu yang udah di request. Mana nih? Ya, ini ya. Lagunya siapa sih? Oh, lagunya Tulus. Judulnya apa tuh? Pamit. Pamit undur diri. Oke. Kok enggak ada ya? Memang lagunya sih udah cukup ya, dibilang sih lama, baru ya, lagu tergolong baru Pak. Lama sih. Oke, yang pasti yang kita siapin lagunya dulu ya, guys.

0: Apalagi nih. Oh ya, ada lagu dari Olivia Rodrigo, Driver Lisensi, karena lagu itu mengingatkan aku bahwa kadang apa nih? Kadang yang paling sakit bukan kehilangan tapi kenangan yang masih terus tinggal di kepala. Ya, semoga lagu ini bisa menemani hati aku yang sedang belajar untuk ikhlas dan kuat melewati semuanya sendirian. Ini dari siapa ya? 0813 7682 sekian sekian sekian ya. Oke. Ayah, sorry banget nih buat yang udah request lagu Tulus yang judulnya Pamit ya. Lagunya belum masuk nih di list kita ya. Tapi gak apa-apa, next time barangkali bisa ya. Nanti kita bakal siapin lagunya, oke. Mana lagi nih? Oh, kita ke lagu dari Olivia Rodrigo ya guys. Mana nih Olivia? Ah, ini lagu yang...
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Oke, langsung aja nih buat yang udah request, ini dia lagu kamu.

0: satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, canton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya merasa tidak berubah. Belum dapat obatnya. Tapi saya tidak berpanjang sering. Apa obat cara negeri? Ramah cara kau. Kau terangkan yang tak dapat supaya saya dapat berjalan.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk.

Iya teman pro 2. Lagu dari siapa tadi ya? Oh, Olivia Rodrigo ya, Lead Driver Lisensi udah diputerin ya pastinya buat yang udah request. Wah, udah deh. Oke, katanya lagu itu apa ya? Intinya bahwa mengingatkan kita bahwa kadang yang paling sakit bukan kehilangan tapi kenangan yang masih terus tinggal di kepala. Oke. Dalam banget ya. Kemudian ada Irwansyah dan Acha Septriasa. Ini dari Ervita Puspa. Dan lagu ini karena mau happy sweet ini 20 tahun ya, anniversary film Heart 11 Mei 2026 dan 11 Mei 2026. Wah. Wah, kita ini guys kayak ada kenangan-kenangan ya, my heart nih ya. Oke, langsung aja buat Ervita.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Noni Pelas.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RR Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ya, tahun Pro 2 kali ini kita bakal dengerin lagu dari Tulus, judulnya Pamit. Ini lagu yang katanya sih apa ya? Mana nih? Oh, ini tidak usah ingat kenangan. Kalau kenangan tak searah, mendingan pamit aja ya. Terus apa yang harus dibuat nih kalau sudah tidak searah ya, jalani hidup masing-masing, tapi ya tidak tahu ya, untuk yang punya kenangan beda-beda ya. Oke deh, langsung aja ya aku puterin ya, dan juga bakal menutup kebersamaan kita di sini di cerita penutup hari dan lagu request juga nih. Terima kasih buat yang udah request ya. Oke. Nanti kita bakal ketemu lagi kok di program yang sama yang hadir setiap malam pada pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah ya, di Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Dan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Minggu 10 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Senin 11 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman perdua saya Jovan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti, ya pastinya selamat beristirahat, selamat malam ya, dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 2.

Salam bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Senin 11 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jepon Gaper yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1. Inilah RRI program 2 tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi ya teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Sedang banget pagi ini barang kujupan Gafar kembali temani pagi kamu, mengawali hari ini di minggu yang baru, tepatnya di hari Senin 11 Mei 2026. Ya, pagi ini lewat lagu Indonesia dan internasional mancanegara akan hadir membuka kebersamaan kita. Nanti akan ada info Pro 2 pagi pada pukul 6. Ada juga beragam update informasi yang bisa kamu akses juga melalui rri.co.id. Dan tentunya kamu bisa dengerin Pro 2 ya melalui aplikasi RRI Digital dan lewat radio monitor kamu di FM 92 MHz. Nah teman Pro 2, ada obrolan sepada untuk hari ini tentang kita Indonesia. Nah kemudian ada muda kreatif hadir temani waktu siang kamu dengan Pro 2 Hitlist. Kemudian ada info olahraga, ada informasi tentang UMKM untuk pekerja di industri kreatif hadir temani kamu. Dan kemudian pada pukul 14 ada info entertainment juga hadir untuk kamu, yang kamu bisa akses juga melalui rri.co.id. Selanjutnya pada pukul 16 sore ceria hadir untuk temani teman Pro 2 ya. Di situ menjadi wadah ataupun ruang kreativitas daripada teman Pro 2 berbagi apapun itu, dari prestasi kamu, dari pencapaian kamu, hobi, dari basicnya kamu yang mungkin akan menjalankan segala di dunia kreatif ya, pastinya ada UMKM juga, itu silakan. Nah kemudian ada jaga malam diawali dari musik live chat yang disiarkan di seluruh Pro 2 Network. Dan kemudian pada pukul 21 ada obrolan berbagai komunitas pastinya juga ya, hadir pada pukul 21. Dan pada pukul 20 ada cerita penutup hari. Kamu juga bisa ikuti itu, bisa cerita, bisa request lagu, bisa apapun itu ya. Nah kemudian bakal ditutup nanti dengan hadir lagu Indonesia dan internasional mancanegara. Itulah teman Pro 2 untuk pagi ini. Dan saya Jovan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dig.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terang pahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah. Deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said the hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi. Menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari jut orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki baru ingat Tuhan. We are young people, should be the pride of God. Mohon semaha buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.

0: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Jovan Gafar. Teman Pro 2, pemerintah menekankan rumah aman harus menjadi pusat perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen P3A, Veronica Tan. Nah, Veronica dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu 10 Mei kemarin, menurutnya perlindungan korban tidak cukup hanya menyediakan tempat tinggal sementara. Negara juga harus memastikan korban memiliki keterampilan hidup agar mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan secara mandiri setelah melewati masa pemulihan. Nah, Veronica mengapresiasi rumah aman di NTT yang telah terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja BLK, komunitas melalui pelatihan menjahit bagi para penyintas. Program tersebut juga dinilai menjadi bekal penting untuk membangun kemandirian ekonomi korban setelah keluar dari shelter. Nah, di sisi lain, Veronica juga menyoroti tingginya kasus TPPO di NTT yang dipicu keterbatasan ekonomi. Ia mengingatkan ke perempuan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar tanpa jalur yang aman dan juga legal. Sementara itu, Kepala Rumah Aman Suster Rita Tangguhana menyebut budaya patriarki dan stigma sosial masih menjadi hambatan besar penanganan korban kekerasan seksual. Akibat tekanan lingkungan dan rasa malu, banyak korban memilih diam serta enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Suster Rita menegaskan rumah aman menjadi ruang pemulihan penyeluruh bagi korban kekerasan, bukan sekedar tempat berlindung. Korban tetap mendapat pendidikan, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta pelatihan kerja untuk masa depan lebih baik.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar bertemu keluarga Puri Ubud di Gianyar, Bali pada Sabtu 9 Mei 2026. Pertemuan ini membahas integrasi nilai sejarah dan tradisi lokal dengan kebijakan nasional. Hal ini guna menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi industri kreatif berdaya saing global. Iren mengungkapkan keluarga Cokorda dari Putri Ubud memiliki peran penting dalam menjaga napas seni dan budaya di Bali. Nah, dalam pertemuan tersebut, Iren berdialog dengan tokoh Puri Ubud mengenai peran keluarga kerajaan, utamanya dalam mendukung perkembangan seni tari, seni rupa, hingga kegiatan ritual yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Menteri Kementerian Ekraf juga memetakan pengelolaan hospitality berbasis budaya dan pariwisata berkelanjutan di Ubud. Nah, pertemuan ini juga membahas kontribusi keluarga Puri Ubud terhadap kultural turis dan dampaknya bagi peningkatan ekonomi kreatif kawasan. Fokus bahasan meliputi perlindungan aset budaya agar bernilai ekonomi tinggi serta dukungan kementerian bagi seniman lokal. Sekian Info Pro 2 pagi ini, saya Juven Gafar. Selamat pagi.

0: MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjutin untuk sepada di hari ini. Namun sebelum itu, saya Jovan Gafar akan mengajak teman Pro 2 untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik. Ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Pro 2, pagi ini kita bakal dengerin lagu dari Kota Palu, La Vita e Bella, Rival, Himran.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman terbaik.

0: Ngerti bola? Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi piala dunia paling luas dalam sejarah. Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Yunita Harinisa, Jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Sigi Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Teguh Praharasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik of

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Reli Tahuna, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa ya, dimanapun kamu berada. Dan tentunya kali ini balik lagi bareng aku Jepon Gafar. Saatnya temani kamu dengan berbagai update informasi yang bisa kamu akses juga melalui rri.co.id. Kita langsung aja ke informasinya nih teman Produa. Desak Made raih perunggu di Speed World Climbing Wujiang 2026. Nah, atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada Minggu 10 Mei 2026. Nah, Desak memastikan podium di World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluca pada perebutan peringkat ketiga. Nah, medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluca dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Nah, sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya Razia Sarsabila dan Isis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti saat menghadapi Alexandra Kaluca dari Polandia di semifinal. Razia tersingkir setelah Desak mencatatkan waktu 6,36 detik dalam pertandingan putaran 16 besar final. Selanjutnya Desak mampu mendudukkan atlet Amerika Serikat Isis Rothford meskipun kehilangan momentum mendekati garis finish. Sementara itu medali emas diraih Alexandra Kaluca dari Polandia, sedangkan medali perak diraih Elizaveta Ivanova dari atlet netral perorangan. Nah, seusai pertandingan Desak Made pun mengaku kurang puas dengan hasil yang diraih dalam seri ini. Ia menyadari seharusnya mampu lebih maksimal untuk meraih emas.

0: JJ.
1: Guru JJ.
2: Siang anak-anak.
3: Siang Bu.
2: Kok lemas? Coba yang semangat.
3: Capek Bu.
4: Siang Bu.
3: Siang Bu.
2: Teman kamu yang biasa duduk di ujung siapa namanya?
4: Iwan Bu kali ya.
2: Siapa? Oh Iwan.
3: Teten kan?
4: Iya.
2: Iwan atau Teten?
4: Iwan sama Teten Bu. Gak masuk.
2: Kenapa?
4: Iwan kerimbat. Keriting baru tiduran. Baik.
2: Teten?
3: Teten ngapain ya ke tadi ya? Iya, jadi minta izin.
4: Bolos katanya. Dia, Bu.
2: Bolos ya?
3: Iya.
2: Nanti Teten Ibu akan makan... kasih surat ya. Bilang sama mereka berdua.
3: Iya, Bu.
4: Iya, Bu.
2: Siang ini kita belajar gravitasi. Coba buka halaman 72.
3: 72.
2: Ayo jangan rebutan. Nanti robek.
3: Bentar, Bu. Ini cuma yang ada, cuma 2-nya doang.
2: Iya, cari angka 7-nya.
3: 7-nya di mana?
4: Ujung balik.
3: Ambilin dong.
2: Coba, yang serius.
3: Dah. Tempelin.
2: Kita belajar mengenai gravitasi.
4: Ya.
2: Nah, anak-anak, ada yang tahu mengenai gravitasi?
4: Ada, Bu.
2: Ya, Bayu.
4: Penulisan indah, Bu.
2: Itu kaligrafi, oh. Bayu. Aduh.
3: Salah. STM.
2: STM?
3: Iya. Sekolah Tinggi Menengah Grafika.
2: Kamu jangan sebut merek. Kita lagi on air. Jadi Ibu terangin ya, gravitasi adalah gaya tarik menarik yang terjadi di antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Mengerti?
4: Jadi semua yang sifatnya tarik menarik, Bu?
2: Semua yang mempunyai massa, mempunyai berat, itu akan punya gaya tarik menarik.
3: Terus itu yang lagi pada 17 Agustusan itu apa tuh, Bu?
4: Iya, Bu.
2: Itu tarik tambang.
3: Nah, iya.
4: Itu angkot, supir angkot itu kan tarik menarik, Bu. Untuk dapetin trayeknya.
2: Tapi itu kan bukan gaya gravitasi.
3: Ibu dicopet, kalau di pasar tarik menarik.
4: Tarik menarik. Penjual juga berusaha menarik, Bu, pembelinya.
2: Bukan tarik menarik seperti itu yang Ibu maksud. Contohnya, pohon yang jatuh. Pohon yang jatuh itu. Buah yang jatuh dari pohonnya, itu disebabkan karena ada gaya...
3: gravitasi.
2: Benar. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lain termasuk satelit buatan bumi. Jadi, bumi itu memiliki gaya gravitasi sehingga seperti kita ini, kita berpijak pada daratan karena ada gaya gravitasi dari bumi.
4: Kalau aku bilang karena aku gemuk jadi aku gak bisa melayang.

Kemenko.id se-Indonesia perkuat dukungan untuk olahraga nasional. Nah, tren gaya hidup sehat di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Survei Populix 2025 mencatat 94% masyarakat Indonesia rutin berolahraga setidaknya satu kali dalam sepekan. Nah, perkembangan olahraga terlihat dari peningkatan popularitas cabang seperti lari, padel, gym, futsal hingga sepak bola. Nah, aktivitas olahraga ini kini menjadi bagian penting ya dalam membangun komunitas dan hubungan sosial masyarakat. Nah, se-Indonesia melihat fenomena tersebut sebagai peluang memperkuat kontribusi di dunia olahraga nasional. Dukungan diberikan melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas olahraga dan juga komunitas masyarakat. Nah, selain basket dan combat sport, se-Indonesia juga mendukung futsal, padel, dan sepak bola nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan mendukung gaya hidup aktif masyarakat Indonesia. Nah, sepak bola dinilai tetap memiliki tempat spesial di hati masyarakat Indonesia. Data Country Cassette menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penggemar sepak bola terbesar ketiga di dunia. CEO dan founder se-Indonesia Rinaldi Dharma Utama mengatakan sepak bola kini berkembang melampaui sekedar olahraga kompetitif. Menurutnya, sepak bola telah menjadi bagian dari identitas dan budaya masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Teman Perdua Indonesia Malaysia perkuat diplomasi rakyat lewat alumni RAN Putrajaya Jakarta. Nah, Indonesia dan Malaysia melangsungkan agenda kompetisi lari serentak guna mempererat jalinan persahabatan pada Minggu 10 Mei kemarin. Agenda lari bersama tersebut bertujuan menjalin rasa solidaritas di antara para lulusan perguruan tinggi kedua negara. Kegiatan olahraga tersebut berlangsung di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Dikti Saintek, Senayan, Jakarta. Ratusan peserta merayakan jalinan persahabatan diplomatik yang kini telah berusia hampir 70 tahun melalui alumni RAN Putrajaya Jakarta. Farzami Sarkawi, pelaksana tugas Duta Besar Malaysia untuk Indonesia usai melepas para peserta lari. Nah, menegaskan bahwa arus perpindahan warga antara wilayah Jakarta dan Putrajaya memiliki peran yang sangat penting sekali. Komunikasi harmonis pada tingkat pemerintahan diyakini mampu meningkatkan derajat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Nah, sektor pendidikan tinggi merupakan aspek utama yang sanggup mendukung tingkat produktivitas para kaum muda di tanah air. Ribuan lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu mempererat konektivitas personal demi tercapainya tujuan strategis pembangunan bangsa masa depan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan dari rri.co.id. Nah, teman Pro 2 George Martin juara MotoGP Perancis, Aprilia lanjutkan dominasi. Nah, tim Aprilia Racing mencatat podium ganda perdana pada MotoGP Perancis di sirkuit Bugatti Le Mans pada Minggu 10 Mei 2026. George Martin finish terdepan disusul rekan setimnya Marco Bazzecchi dan pebalap Trackhouse Ai Ogura. Kemenangan itu menjadi yang perdana bagi Martin sejak MotoGP Mandalika di Indonesia pada 2024 bersama Pramac Ducati. Martin sekaligus memangkas selisih poin menjadi satu angka dari Bazzetti dan di puncak klasemen kejuaraan dunia. Cuaca di Le Mans sempat memunculkan ketidakpastian sebelum balapan dimulai. Rintik hujan turun beberapa menit setelah lagu kebangsaan Prancis dikumandangkan. Namun hujan tidak bertambah deras menjelang start balapan utama. Para pebalap akhirnya tetap menggunakan strategi ban kering sejak awal lomba. Nah, sebagian besar pebalap memilih ban depan keras untuk menjaga performa balapan. Namun Fabio Quartararo dan Alex Marquez memakai ban depan lunak. Francesco Bagnaia gagal mempertahankan start terbaik meski memulai dari pole position. Bazzecchi segera memimpin lomba di depan Pedro Acosta dan Quartararo. Nah, teman Pro 2 masih akan ada informasi lainnya akan hadir untuk kamu di Spada dan jangan kamu lewatkan juga ya obrolan Spada tentang kita Indonesia. Menarik banget nih untuk remaja buat generasi muda untuk ikuti ya obrolan nanti. Di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.